Sett lokerna jäsen fin i stang. Det tjort man svivila pjåndes en säng. Dessa plänge lokerna jäsen fin i stang. Winyo dida dan yuki duka na to tang. Matin lokerna jäsen fin i stang. Winyo dida dan yuki duka na to tang. Matin